0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali hadir bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik ya, seputar budaya Nusantara atau budaya Indonesia dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan warta berita dari Voice of Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan sektor pariwisata Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan global. Hari ini tercermin dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
2: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat 6,27% dibandingkan Agustus 2025. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kita telah menerima 10,58 juta kunjungan atau tumbuh 5,38% secara tahunan.
1: Sementara itu, pertumbuhan pariwisata Indonesia juga ditopang oleh meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyampaikan, perjalanan wisatawan Nusantara pada Agustus 2026 meningkat 11,47% dibandingkan Agustus tahun lalu.
3: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 104,3 juta perjalanan, meningkat sebesar 11,47% dibandingkan Agustus tahun lalu. Secara kumulatif, Januari hingga Agustus 2026 telah tercatat 842,15 juta perjalanan wisatawan Nusantara atau tumbuh 4,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Selain pertumbuhan jumlah wisatawan, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global juga menunjukkan capaian positif. Dalam Travel and Tourism Development Index 2026 yang dirilis World Economic Forum pada September, Indonesia menempati peringkat ke-23 dunia dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Indonesia juga berada di peringkat pertama dunia pada pilar Prioritization of Travel and Tourism. Berita selanjutnya, Filipina berupaya mempercepat proyek interkoneksi listrik dengan melibatkan 4 negara di ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina sendiri, di tengah gangguan pasokan energi akibat perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengumumkan inisiatif tersebut Rabu dalam pertemuan ke-44 Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila. Ia mengatakan, proyek tersebut menghubungkan jaringan listrik melalui kabel bawah laut bertegangan tinggi sehingga memungkinkan perdagangan listrik lintas batas di antara keempat negara tersebut. Pertemuan di Manila tersebut diikuti para menteri energi dari 11 negara anggota ASEAN untuk membahas konektivitas listrik regional, keamanan energi, dan pembiayaan proyek infrastruktur. Filipina menjadi negara pertama yang mendeklarasikan kondisi kedaruratan energi nasional setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari lalu yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Korea Selatan untuk mengatasi persoalan perkotaan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri roundtable discussion bertajuk Shaping the Future Together, Strategic AI Partnership Between Korea and Indonesia di Jakarta Pusat Kamis menjelaskan, Jakarta mempersiapkan diri untuk terlibat dalam kemitraan strategis antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang AI. Pramono mengatakan, selama ini Jakarta mempunyai hubungan yang baik dan sudah menjalin kerjasama sister city dengan beberapa kota di Korea Selatan seperti Seoul, Jeju, Chungcheongnam-do, dan Nonsan. Lebih lanjut, ia mengatakan Jakarta memiliki fondasi digital yang kuat untuk mengembangkan pemanfaatan AI. Saat ini terdapat 102 pusat data di Jakarta atau hampir separuh dari total pusat data di Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, menyatakan kesiapan Korea Selatan memperluas kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan ekosistem AI. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, bicara soal Indonesia, ya rasanya tidak lengkap ya tanpa membahas kekayaan alamnya yang melimpah. Nah, pendengar, apakah Anda termasuk pecinta teh? Ya, kalau Anda pecinta teh, Indonesia tempatnya. Jadi Anda bisa datang dan berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia, pasti punya kekhasan masing-masing ya setiap daerah. Rasa, varian teh yang dimiliki itu beraneka ragam. Indonesia memiliki banyak varian teh memang. Ya, tergantung kekhasan daerah masing-masing. Untuk diketahui, meski tumbuh di tanah Nusantara yang sama, misalnya teh dari Sumatera dan teh dari Jawa, ternyata menyimpan rahasia cita rasa yang sangat unik dan berbeda. Menurut pakar teh, Ratna Somantri, seduhan teh Sumatera menghadirkan sensasi aroma yang tegas, menyerupai rempah. Karakter ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai kehangatan rasa yang kuat. Nah, sebaliknya, teh dari tanah Jawa menawarkan kelembutan alami dengan sentuhan manis khas madu atau ubi manis yang menenangkan di setiap tegukannya. Tidak hanya itu, teh melati khas Indonesia juga punya daya tarik istimewa. Ya, bila dibandingkan dengan teh dari negara lain ya seperti Tiongkok. Proses pengolahannya menghadirkan sentuhan aroma panggang yang lembut, hangat, dan juga kaya rasa. Nah, karakter inilah yang membuat tiap cangkir teh Indonesia begitu membekas di ingatan siapapun ya yang mencicipinya, termasuk juga Anda. Keberagaman karakter rasa ini membuktikan betapa kayanya ya tradisi minum teh di Indonesia. Dari aroma rempah Sumatera hingga manis lembutnya teh Jawa, setiap seduhan membawa cerita dari kesuburan tanah Nusantara. Nah, kalau pendengar sendiri, kira-kira lebih suka racikan yang mana? Oke, silakan datang dan berkunjung ke daerah mana yang Anda suka, lalu minum tehnya. Kemudian Anda berkunjung lagi ke daerah lain di Indonesia juga, pasti Anda menemukan perbedaan yang khas ya. Oke, bicara tentang teh, ini dia lagu berjudul Teh Hijau, sebuah lagu yang sedang tren ya, menjadi latar musik video pendek di banyak akun media sosial. Karya dari solois kenamaan Indonesia, tulus untuk Anda hanya di Voice of Indonesia. Ini dia Teh Hijau.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak, Anda lupa kerja terus sampai tua, enggak pernah nikmatin uangnya. Purbaya Yudhisadewa. Purbaya Yudhisadewa adalah seorang ekonom yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto periode 2025 hingga 2026. Sebelum jadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2020. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi di pemerintahan dan sektor ekonomi. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya mendorong kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu hasil yang tercatat adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada awal tahun 2026, tumbuh lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Meski masa jabatannya terbilang singkat, ia tetap menjadi bagian dari perjalanan kebijakan ekonomi Indonesia pada periode tersebut.
0: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Ya, pendengar, jika kita melihat hamparan biru lautan di Kepulauan Indonesia, ada cerita luar biasa ya tentang kekayaan alamnya. Ya, bayangkan saja, ekspor perikanan Indonesia sempat mencatatkan rekor fantastis, mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak cukup hanya di situ, bentangan pesisir Nusantara juga menyimpan benteng ekologis dunia, yakni hutan mangrove yang mengunci miliaran ton karbon. Nah, di atas kertas Indonesia memang ya, menjadi epicentrum ekonomi biru dunia ya. Namun, jika kita melangkah lebih dekat ke tepian pantai misalnya dan menyapa para nelayan tradisional serta pembudidaya rumput laut, ya, kita akan menemukan kisah yang berbeda. Di balik kilau angka ekspor tadi yang megah ya, realitas di lapangan justru mayoritas masyarakat pesisir masih berjuang menghadapi tantangan hidup yang keras, terjebak dalam pendapatan rendah, dan ketidakpastian ekonomi. Ada rantai nilai yang belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan mereka. Nah, inilah yang sedang diupayakan, yang sedang digarap oleh pemerintah Indonesia, bagaimana pemerataan kesejahteraan juga menyentuh wilayah pesisir. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Tenun Ikat Mersia Khas Tarakan.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah, Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur, NTT, yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri. Sekarang sendiri. Ya. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak itu pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mercia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah Kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu adalah ya. Tolong diperhatikan.
2: Iya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya Bu ya yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya ya.
2: Ibu yang duluan ya.

0: Ya, pendengar masih berbicara tentang Indonesia. Ya, bayangkan sebuah bangsa besar yang digerakkan oleh pemuda-pemuda yang tidak cuma cerdas, tapi juga tangguh dan punya empati tinggi. Inilah gambaran masa depan yang sedang dirajut oleh Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Baru-baru ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memaparkan sebuah langkah strategis, yakni desain besar karakter pemuda Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa membangun karakter anak muda adalah fondasi utama dalam menghadapi arus perubahan global ya yang bergerak begitu cepat. Tiga nilai utama menjadi pijakan penting dalam desain ini yaitu patriotik, gigih, dan empatik. Sekali lagi, patriotik, gigih, dan empatik. Nah, kombinasi inilah yang diharapkan melahirkan generasi muda yang berdaya saing global tanpa kehilangan akar kepedulian terhadap sesamanya. Menariknya, pembentukan karakter ini tidak cuma berhenti sebagai konsep di atas kertas. Pemerintah Indonesia menyiapkannya lewat aksi nyata yang penuh pengalaman. Mulai dari program Youth Camp pada Oktober ini ya, yang mempertemukan anak muda dari 38 provinsi, kemudian ajang Indonesia Youth Summit, lomba debat hingga program magang dan pertukaran pemuda internasional bagi para peserta terbaik. Langkah lintas sektor ini dirancang ya agar generasi muda bisa belajar langsung bagaimana memimpin, bagaimana berkolaborasi, serta bagaimana memecahkan masalah. Ya, memang kalau membaca sejarah Indonesia, ada tonggak sejarah yang diperingati tiap 28 Oktober, yakni Hari Sumpah Pemuda, yang dicetuskan oleh para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara pada tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ya ke informasi cuaca. Di negara Indonesia yang sangat luas, merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Namun, fenomenanya dewasa ini kedua musim bisa saja datang bersamaan. Ya, seperti dewasa ini ya, di satu sudut Indonesia matahari menyengat membakar rimbunnya dedaunan, ya karena sudah masuk musim kemarau, ditandai dengan tanah-tanah yang merekah, kering ya, sementara titik panas juga atau hotspot ya terus menjalar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan hingga Kepulauan Maluku dan juga Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mencatat lebih dari 1.400 titik di Indonesia berada dalam periode tanpa hujan yang sangat panjang. Akibat kuatnya hembusan iklim global seperti El Niño, namun hanya dalam sekejap mata di sudut lain, masih di wilayah Indonesia, awan mendung dan tidak hanya mendung ya, tapi juga mendung tebal, tiba-tiba bisa saja menggulung, kemudian turun hujan dengan curah sangat lebat. Seperti ya bisa saja menurut BMKG mengguyur wilayah Papua Tengah, Jawa Barat hingga kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Fenomena atmosfer seperti aktivitas gelombang Rossby, ekuatorial, dan hangatnya suhu permukaan laut secara mengejutkan mendatangkan uap air yang melimpah secara lokal. Nah, inilah wajah unik atmosfer Indonesia di bulan Oktober 2026. Sebuah dinamika alam ya yang menampilkan dua sisi kontras, yakni cuaca yang didominasi kondisi kering, dan membayangi resiko kebakaran lahan, namun di sisi lain menyimpan potensi hujan deras yang mengintai kapan saja secara tiba-tiba. Bagi Anda, para pendengar yang tengah berada di belahan dunia lain atau berencana berkunjung ke Indonesia, terus perbarui informasi cuaca yang dirilis ya oleh otoritas di Indonesia. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita banosa sihir saratedu.
3: Jadi astoni ragam lenan nangin tetap mesgian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang menyempatkan untuk mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi wanita yang dimiliki oleh Indonesia. Ini dia Audi.

Thank you so much. Hai hai, saya Audi dan ada Yai dan Butski hari ini nemenin. Dan ini tuh tadi lagu Arti Hadirmu. Lagu Arti Hadirmu itu ada di album pertama aku ya, di album 18. Ciptaan dari Adam Subarkah atau Adam Shilon Seven. Dan lagu itu sampai sekarang alhamdulillah orang masih pada ingat, masih pada nyanyiin ya. Bu Yair bisa joget-joget, loncat-loncat. Dan itu juga yang lagu yang membawa aku juga masuk ke industri musik Indonesia karena ada di album pertama. Tadi Arti Hadirmu. Dan untuk lagu berikutnya, ini adalah lagu terbaru dari saya. Judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini adalah original soundtrack dari film Timur yang akan tayang nanti tanggal 18 Desember. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk saksikan film Timur 18 Desember di bioskop-bioskop kesayangan kalian ya. Dan jangan lupa untuk dengerin lagunya di radio-radio di manapun yang kalian suka. Terus bisa lihat video klipnya juga sudah keluar, ada di YouTube-nya Wise Entertainment. Judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini kebetulan saya yang tulis lagunya memang khusus untuk film Timur ini. Lagunya bercerita tentang persaudaraan ya, tentang persaudaraan yang erat banget, dan Nyanyian Timur ini adalah kata hatinya Timur. Jadi nyanyian curahan hatinya Timur. Timur tuh seseorang, dia adalah prajurit Kopassus yang ditugaskan untuk membebaskan Sandra. Nanti jangan di spoil ya. Nanti spoiler. Jadi ini adalah kata hatinya Timur. So, this is Nyanyian Timur.

0: VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar Voice of Indonesia, saya Dora kembali menyapa Anda dalam informasi menarik dari Indonesia. Pendengar, Indonesia telah lama dikenal sebagai masyarakat yang ramah bagi orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Keramahan menjadi salah satu karakter sosial yang kerap dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Penilaian ini dibuktikan dalam laporan The Expat Insider 2025 survei yang menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam daftar negara yang dinilai paling ramah terhadap pendatang di dunia. Dalam daftar tersebut, Kolombia berada di peringkat kedua, disusul Meksiko di posisi ketiga, Filipina menempati peringkat keempat, sedangkan Brazil melengkapi lima besar. Daftar ini didominasi oleh negara-negara di Asia Tenggara dan Amerika Latin, termasuk Thailand, Vietnam, Kolombia, serta Panama. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sikap hangat dan keterbukaan yang diwariskan secara turun-temurun tetap hidup dan dirasakan langsung oleh dunia internasional. Semoga predikat ini terus memotivasi kita semua untuk senantiasa menjaga dan mempererat tali persaudaraan dengan siapa saja yang datang berkunjung.

0: Pendengar, Indonesia juga hadir di dunia internasional melalui kelahiran dua harimau Sumatera di kebun binatang Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Mereka lahir pada 1 Juli 2026 dan diperkenalkan ke publik awal Oktober. Keduanya diberi nama Barani dan Malu. Kelahiran mereka menjadi penting mengingat status harimau Sumatera sebagai hewan terancam punah secara kritis atau critically endangered menurut IUCN International Union for Conservation of Nature. Oleh karena itu, upaya penyelamatan harimau Sumatera dilakukan hingga lintas negara. Sejumlah kebun binatang di Inggris, Amerika Serikat, dan belahan dunia lain aktif menjalankan program pembiakan atau breeding program internasional. Duta Besar Pemerintah Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo, mengatakan bahwa kelahiran Barani dan Malu membawa nama, asal-usul, dan pesan dari Indonesia di Amerika Serikat. Keberadaan harimau Sumatera di berbagai negara diharapkan dapat menjadi inspirasi generasi baru untuk belajar dan peduli terhadap populasi satwa di alam liar serta masa depan mereka. Demikian informasi menarik dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur ya tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 4755 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

Di Beci Hirer, das waran di programa unsarar hoi tiga sentung in toi sers praha, wi finan si unsarar hoi tiga sentung, si kan si bito era komentar on em felungan ibu email, anun sar ima adresa voilisteners@gmail.com, oda voidotoids@gmail.com, mir war tendaraf afi di Hirer.